Nah, teman Prodo FM nih, di tengah dominasi layanan streaming musik ya, penjualan album fisik K-pop nih masih menunjukkan tren yang positif ya. Dan kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang sudah mulai nih beralih ke platform digital ya. Nah, dikutip dari laman Hyundai Motor Security dan Teman Prodo 2, penjualan album K-pop nih mencapai 9,96 juta kopi selama Mei ya. Dan angka tersebut meningkat 93% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya nih. Dan penjualan album terbesar ini disumbang sama Seventeen dan juga TXT ya, melalui jutaan kopi album yang berhasil dipasarkan. Dan kedua grup tersebut menyumbang kurang lebih sekitar 40% dari total penjualan album pada bulan Mei, Teman Prodo 2. Dan tren penjualan ini diperkirakan bakal terus meningkat ya, setelah BTS merilis album bertajuk Proof, dan album tersebut terjual lebih dari 2 juta kopi hanya pada hari pertama peluncurannya, Teman Prodo 2 FM. Dan apa ya, sebagian besar juga penggemarnya tetap menikmati musik melalui layanan streaming digital setiap hari. Meski begitu, memang masih banyak juga Teman Prodo ya, penggemar-penggemar musik, terutama untuk era sekarang di K-pop ini, yang masih membeli album fisik. Terutama ini jumlah ini besar banget, Teman Prodo. Dan album fisik ini dibeli untuk mendukung pencapaian penjualan dan juga perjalanan karir idola favorit mereka. Dan sebagai penggemar bahkan membeli beberapa salinan album yang sama ya. Dan pembelian album ini juga membuka peluang nih mengikuti undian fans, terus juga bisa ngoleksi photocard, poster, photobook, sampai berbagai merchandise eksklusif ya, Teman Prodo 2. Dan data Circle Chart nih menunjukkan penjualan album fisik K-pop mencapai 53,73 juta kopi sepanjang 2021, dan capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2011. Dan peningkatan penjualan juga terus terjadi sejak 2017 ya, hingga mencapai lonjakan signifikan pada masa pandemi. Dan fenomena ini memang nunjukin album fisik tetap menjadi nilai bagi penggemar K-pop, Teman Prodo 2. Dan fenomena serupa juga terlihat di Indonesia ya, seiring meningkatnya jumlah penggemar K-pop nih. Dan album fisik ini dinilai punya apa ya, nilai daya tarik gitu, karena menghadirkan koleksi eksklusif yang tidak tersedia pada layanan digital.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja? Wow!
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
1: Kira-kira 20 tahun lagi kita masih kayak gini gak ya?

0: Saya 20 tahun lagi kita masih kayak gini nih.
1: Kalau dari aku pasti ada terus sih buat kalian ya. Karena I have no plan. I mean like, ya kan? I have no plan buat gimana-gimana. Jadi kayak anytime, no matter what happens, kalian nikah sama siapa segala macam, punya anak, punya cucu segala macam, bisa lari ke gue sih. Ya. Karena I'm gonna be free. Oh, aku tadi ikir Hansai. Jangan lupa menjajani ya.
0: Gue jadi mau nangis sama ketawa. Karena ini ada sedikit lebih kok lucu.
1: Karena sini ini bakal bersepada kuku. Untuk di depannya kan belum apa stay on. Ya kan, stay on. Old and bold.
2: Tapi tau gak, kalau aku tuh sayang banget sama kalian. Kayak aku cuma pengen bareng-bareng kalian terus. Ini mah beneran bukan buat syuting.
0: Kok sama begitu?
1: Kenapa jadi tawa? Di bawah kenapa nangis-nangis bentuk-bentuk. Tapi siapanya kita Rocky ya. Jangan nangis. Rocky aja berhasil.

0: Ya udah, ya udah.
1: Oke, cut.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengurangi perasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya teman Prado FM nih, secangkir teh hangat ya, sangat bisa dinikmati pada saat pagi ataupun sore hari nih, dan menambahkan madu sebagai pemanis gitu ya, terutama pemanis alami teman Prado, ini bisa membuat teh itu jadi semakin nikmat tuh. Nah, kebiasaan sederhana ini tidak hanya memperkaya rasa teh, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Dan madu ini punya kandungan antioksidan atau memperdua dan beberapa senyawa yang bisa menjadikannya alternatif lebih baik dibandingkan gula pasir. Dan meski demikian nih, madu tetap termasuk gula tambahan, sehingga memang konsumsinya perlu dibatasi ya memperdua. Dan dilansir di laman Very Well Health nih, ada 5 manfaat kesehatan yang bisa kamu dapetin nih dengan menambahkan madu pada secangkir teh. Yang pertama nih, meningkatkan asupan antioksidan tentunya ya. Jadi madu tuh punya antioksidan alami yang bisa ngebantu ngelindungi tubuh dari radikal bebas yang berperan dalam penuaan dan perkembangan peradangan serta kondisi kronis ya. Nah, seperti penyakit jantung dan juga kanker tertentu nih. Nah, dengan menambahkan madu ke dalam teh nih, kamu bisa memberikan peningkatan antioksidan nih menurut beberapa penelitian, dan madu juga bisa menjadi tambahan yang bermanfaat pada saat kamu diet.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Gege mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apalagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman-teman Prado FM nih, banyak orang menggunakan madu nih sebagai alternatif mengganti gula pasir ya. Karena madu tuh lebih manis daripada gula. Tapi justru karena itu, ya teman Prado, harus kamu gunakan selebih sedikit. Dan madu ini juga mengandung sejumlah nutrisi yang gak ada dalam gula olahan nih, termasuk kalsium, kalium, magnesium, dan vitamin B. Nah, meski tidak menjadi sumber nutrisi yang tinggi, tetapi madu tetap menjadi pilihan yang lebih baik dibanding pemanis yang tanpa kalori ya.

mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, nomor dua, alasan selanjutnya ini kenapa madu itu bermanfaat banget untuk kesehatan, terutama kalau kamu campur dalam segelas teh ya. Karena madu ini tidak akan ngejebapin yang namanya itu lonjakan gula darah, nomor dua. Karena madu itu punya indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula pasir. Jadi madu tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi. Tapi demikian nomor dua, madu tetap harus dikonsumsi secara tidak berlebihan ya, terutama bagi penderita diabetes ataupun resistensi insulin.

0: Pak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.
3: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
4: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya teman Prodo FM nih, madu tuh punya juga sifat antimikroba alami yang bisa ngebantu ngelawan bakteri tertentu ya, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh nih. Dan penelitian teman Prodo nunjukin madu tuh punya senyawa yang bisa ngehambat pertumbuhan beberapa mikroorganisme. Dan juga yang terakhir ini teman Prodo bisa ngebantu meredakan gejala flu ya teman Prodo. Jadi pada saat ditambahkan ke teh hangat nih, madu tuh bisa ngebantu untuk memberikan rasa nyaman untuk sakit tenggorokan ataupun gatal dan juga gejala saluran pernapasan ringan seperti batuk gitu ya. Jadi madu tuh teman Prodo FM juga memberikan dukungan antibakteri ringan.

0: Παόκα μου τάου.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perkiraan cuaca.
1: Ya, nama Prada FM, inilah dia perakiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk hari Minggu 5 Juli 2026 pada pagi hari ini. Ya, nama Prada FM, di pagi hari ini secara umum cuaca bakal diberikan cara berawan hingga berawan ya. Dan secara umum untuk siang hingga sore hari ini cuaca bakal diperkirakan cara berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan nih di sebagian wilayah untuk Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nil. Untuk suhu udara berkisar 20 hingga 33 derajat Amamra 2 dan kelembapan udara 58 hingga 88%. Dan arah angin bergerak dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut Amamra 2, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil atau nol. Untuk titik panas atau hotspot Amamra 2 di tanggal 4 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, di antaranya di mana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 1 titik panas, Muaro Jambi 5 titik panas, Sarolangun terdapat 2 titik panas, dan Kabupaten Batanghari terdapat 1 titik panas. Diperbarui 5 Juli 2026 pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Itu nomor 2, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi di pagi hari ini. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih Temen Pro 2. Alpukat. Ada yang tahu alpukat Temen Pro 2 ya? Pastinya banyak yang tahu ya. Tapi aku heran ya, kenapa nih alpukat ini itu bukan hanya untuk dimakan, dibuat jus gitu ya. Tapi ternyata ada juga nih yang dipakein masker. Nah, setelah aku teliti, setelah aku cari tahu gitu ya. Alpukatnya merupakan salah satu buah yang kaya nutrisi, Temen Pro 2, memiliki rasa yang khas banget. Terus mudah ditemuin dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya mudah ya, bukan berarti mudah untuk diambil Temen Pro 2, beli dong. Gaknya baik untuk dikonsumsi ya. Ternyata alpukat itu juga memiliki nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan rambut kamu loh Temen Pro 2. Coba deh kamu bayangin gitu ya, rambutan, alpukat, mangga. Coba kita bandingin dari tiga itu ya. Kalau seandainya semuanya tuh banyak gitu ya, ditanam sama orang, pasti yang banyak dikasih itu rambutan. Kalau boleh minum rambutannya enggak sih, ambil aja sih gitu. Coba kalau mangga ya boleh masih dikasih. Kalau alpukat sejauh ini ya, entah kenapa banyak yang gak mau ngasih. Apakah karena harga jualnya atau karena manfaatnya nih Temen Pro 2? Dan ini aku kutip dari laman Beautynesia. Alpukat itu baik untuk rambut karena sifatnya yang nutrisi dan hidrasi secara mendalam. Terlebih ya bagi orang dengan kondisi rambut yang sangat kering banget tuh. Dan alpukat itu juga kaya vitamin yang dapat nutrisi kulit, kepala, dan membantu rambut jadi lebih sehat dan berkilau. Selain itu nih Temen Pro 2, alpukat itu merupakan sumber biotin yang baik, di mana biotin ini merupakan nutrisi yang membantu pertumbuhan rambut dan kuku ya. Nah, di sini nih Temen Pro 2, kamu bisa manfaatin alpukat sebagai perawatan rambut dengan menjadikan masker rambut alami. Umumnya ya, masker alpukat ini itu bisa dibuat dengan mencampurkan buah alpukat dengan madu, lalu campuran buah alpukat dengan minyak zaitun. Nah, dimakan enak juga nih ya. Nah, kamu juga bisa gunain ini ya. Yang pertama tuh manfaatnya untuk melindungi rambut tentunya ya, apalagi di siang kayak gini nih. Menjelang sore nanti, entah kamu mau kemana gitu ya, rambut kamu bakal berkilau. Asam lemak gak jenuh, tunggal dalam alpukat, ini dapat membantu meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral dan oleh rambut ya, serta kulit kepala. Nah, kandungan ini tuh juga menjadikan alpukat sebagai tabir surya alami, bantu lindungi rambut dari cuaca ekstrim Temen Pro 2. Tapi gak hanya ini ya, masih banyak banget manfaat menggunakan masker rambut alpukat. Stay Pro 2 FM.

Ya, itu memproduksi apa? Melembabkan rambut. Ini juga bisa manfaat gunakan masker alpukat untuk rambut ya. Dan mengatasi ketombe ini, itu memproduksi. Kalau kamu punya ketombe ya, ini tuh sebenarnya masalah yang cukup sering dialami hampir setiap orang ya. Perlu diketahui, kulit kepala yang kering itu bisa jadi target ketombe. Nah, kalau misalnya kulit kepala kamu kering, kamu tuh bakal cenderung ngalamin rasa gatal dan iritasi. Untuk ngatasinnya ya, kamu tuh bisa manfaatin masker rambut untuk nutrisi rambut sekaligus membantu ngatasin ketombe. Hal ini karena alpukat ini itu kaya akan asam amino, sehingga ya, ini sangat efektif jaga kelembapan kulit kepala dan ngurangin rasa gatal akibat kulit kepala kering.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tuklem, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Pro 2 FM masih bersama kami di Santai Siang nih teman Pro 2. Tahu enggak teman Pro 2? Banyak nih orang tanpa sadar lebih sibuk memenuhi ekspektasi orang lain dibanding ya memperhatikan dirinya sendiri. Padahal terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain itu bisa membuat seseorang kehilangan waktu untuk memahamin apa sih yang sebenarnya ia rasakan dan butuhkan. Cintai diri sendiri. Ini juga bukan berarti egois atau hanya memikirkan diri sendiri, melainkan kemampuan untuk memahami kebutuhan emosional dan mental agar tetap sehat secara batin. Dan sayangnya, gak sedikit orang tuh baru nyadarin penting mencintai diri sendiri setelah merasa lelah ya, kosong atau kehilangan arah dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu ya, sebelum terlambat, coba cari tahu apa aja nih tanda mencintai diri sendiri. Yang pertama, mulai mengabaikan kesehatan fisik dan mental sendiri. Ini ya, tanda kita tuh harus mencintai diri sendiri nih teman berdua. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, itu sering banget terlihat dari kebiasaan kecil yang terus berulang setiap hari itu. Kamu mungkin setelah sibuk hingga waktu tidur berkurang gitu ya, jarang bergerak aktif atau nggak lagi memprioritaskan pola makan yang sehat dan teratur. Makannya itu seadanya, melewatkan jam makan, atau terlalu sering mengandalkan makan cepat saji. Ya, kalau kita dengar memang terasa praktis gitu ya. Tapi ini teman Pro 2, perlahan tuh dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan suasana hati. Dan di sisi lain, tekanan dan tuntutan ya yang datang tanpa henti itu juga membuat pikiran tuh sulit benar-benar beristirahat. Kalau misalnya terus kayak gini, kondisi ini nih, ini bukan hanya akan mempengaruhi kesehatan, tapi juga kemampuan kamu untuk jalani aktivitas sehari-hari dengan baik, teman Pro 2. Performa kamu tuh bakal kurang. Nah, sibuk memperbaiki diri karena merasa nggak pernah cukup. Nanti kita bakal bahas ini nih, teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini sudah memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan

berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3 minggu ini teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang SCP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Rai Melode dengan
1: Number 2.

0: apa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Voxpoetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Ian Espiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: S52 maju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 S52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: United Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman bro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman bro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman bro 2 ada Sinus Hero dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya, lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Jalan Bevolet yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggunya yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandari menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandari melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you.

Kamu selamat sore teman Pro 2 untuk hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan ya bakal nemenin kalian semua untuk hari ini sampai nanti formasi 20 malam ya. Untuk sore ini, aduh gak tahu kenapa nih Jambi lagi menggelegar banget ya petirnya kalau sampai rumah kamu. Dan hujan juga sudah mulai turun ya untuk di kawasan khususnya di RRI dan juga kantor Gubernur ya, yang Kania bisa pantau dari studio nih teman Pro 2 ya untuk sore ini. Jadi mungkin buat kalian semuanya yang sedang menikmati akhir pekan ya, apalagi di hari Minggu nih, yang kejebak hujan, mungkin habis kondangan, karena hari ini aku lihat semua gedung itu full banget ya. Dimana-mana lagi kondangan nih teman Pro 2, mudah-mudahan kamu tidak terjebak hujan ya. Oke deh, untuk sore hari ini yang jelas nanti bakal ada informasi yang mau aku share ke kalian semuanya yang seru-seru di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk sore hari ini. Ya, sembari menikmati hujan yang turun di sore hari, teman Pro 2 ya. Jadi aku mau ngebahas dulu mengenai ada yang namanya social battery. Ini bisa ya kalau lagi hujan kayak gini kamu untuk istirahat dulu gitu ya. Tapi teman Pro 2, untuk daerah yang serba terhubung ya, jadi banyak banget anak-anak muda sekarang tuh yang mengaku merasa lelah setelah nongkrong, setelah menghadiri acara, bahkan sekedar membalas chat aja atau mengangkat telepon aja itu kayaknya males gitu. Ya. Nah, jadi fenomena ini dikenal dengan istilah social battery yang habis atau energi sosial yang terkuras. Nah, kalau misalnya kita dengar istilah ini emang hampir viral ya waktu itu ya. Nah, jadi para ahli menjelaskan bahwa interaksi sosial tuh memang membutuhkan energi mental. Nah, jadi saat seseorang terlalu lama berinteraksi tanpa jeda, otak itu harus terus memproses percakapan. Dia juga membaca situasi dan merespon lingkungan sekitar. Nah, akibatnya apa teman Pro 2? Ini muncul rasa lelah. Jadi kita kayak mudah tersinggung ya, sampai keinginan untuk menyendiri gitu. Nah, ini ngeri banget ya kalau misalnya anak-anak muda kayak jadi antisosial gitu ya. Dan maksudnya anak muda saat ini tuh juga menghadapi tantangan tambahan berupa banjir notifikasi. Waduh, tekanan untuk selalu aktif di media sosial juga, dan rasa takut ketinggalan tren atau FOMO. Nah, kondisi ini membuat energi mental tuh lebih cepat terkuras lagi dibanding sebelumnya, teman Pro 2. Namun, social battery ini yang habis tuh bukan berarti seseorang antisosial ya. Justru itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi kita kayak ngambil jeda sejenak gitu ya, untuk mengurangi waktu layar atau menikmati me time tanpa membantu mengisi ulang energi sosial agar kembali seimbang. Nah, jadi jika belakangan ini kamu lebih memilih pulang cepat daripada berlama-lama di keramaian, itu mungkin bukan karena tidak suka bersosialisasi ya. Bisa jadi sosial baterai kamu yang memang sedang butuh di charge kembali, teman Pro 2 ya. Gitu buat teman Pro 2 semuanya. Yang jelas tubuh kita itu pasti memberikan sinyal-sinyal ya, ketika kita udah merasa kelelahan, ketika energi kita udah habis ya. Se-extrovert apapun kamu, pasti kamu juga akan merasakan yang namanya lelah ya. Jadi kalau memang ada waktu untuk beristirahat, ya beristirahatlah teman Pro 2 ya. Oke deh, ada lagu yang keren banget yang bakal aku play. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini juga baru banget, masih hangat-hangatnya ya. Kita dengerin yuk.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini. Dan aku mau memberikan informasi, Cila. Kalau hujan udah mulai reda ya untuk di kawasan kantor gubernur dan juga RR ini. Dari pantauan Kania ya di studio teman Pro 2, ini udah mulai reda dan apa ya? Ya enggak, kayaknya udah ya reda deh. Gak tahu, aku belum memastikan ini benar-benar berhenti atau gimana, tapi udah reda aja gitu ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin tadi ada rencana untuk olahraga, biasa kalau sore ya, tepatnya di area lapangan Garuda ini ya, atau di lapangan kantor gubernur nih, banyak banget anak-anak muda ataupun yang orang-orang tua ya, itu melakukan olahraga, entah jogging, entah main bola, banyak macam-macam ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin sekarang juga ada apa namanya hobi baru ya teman Pro 2, kayak lari. Waduh, sekarang anak-anak lari nih banyak juga ya. Karena kalau aku lihat banyak juga yang kayak ikutan apa sih lomba-lomba lari gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang sekarang ini, kalau dulu kan nongkrongnya tuh identiknya di kafe ya, atau di pusat perbelanjaan. Tapi kini banyak anak-anak muda tuh memilih berkumpulnya tuh di lintasan lari. Waduh, aku pengen banget sih ikutan ya. Cuman ya apalah daya ya, tangan tak sampai, Cila. Niatnya ada, tapi tangannya gak sampai itu Om Bro 2 ya. Nah, jadi sekarang ini banyak anak muda yang memilih berkumpul di lintasan lari. Jadi fenomena ini disebut dengan running club ya, yang semakin populer dan juga menjelma menjadi tempat nongkrong baru untuk Gen Z. Gak hanya di Jambi, kota-kota lain juga teman Pro 2 ya. Jadi ini bukan hanya soal olahraga, running club ini menawarkan kayak kesempatan ya untuk bertemu dengan teman baru, memperluas relasi, sampai mencari jodoh. Siapa tahu ya jodohnya di sana gitu ya kan. Makanya yang lagi jomblo nih, jangan keasikan mager di rumah gitu ya. Jodoh kamu nggak mungkin apa ya tiba-tiba gitu nyamperin kamu di rumah gitu kan ya. Jalan dong. Keluar dong ya, olahraga gitu. Ini ada survei juga, survei internasional ya, menunjukkan bahwa banyak anggota komunitas lari bergabung karena ingin mendapatkan koneksi sosial, bukan sekedar mengejar target kebugaran ya. Nah, untuk di Indonesia, tren ini juga semakin terlihat ya. Jadi komunitas lari itu bermunculan di berbagai kota dan biasanya diikuti kegiatan lain seperti entah itu ngopi, sarapan bareng, atau sekedar berbincang setelah olahraga. Jadi bagi banyak anak muda ya, aktivitas ini dianggap lebih sehat.

juga produktif ya dibandingkan hanya menghabiskan waktu di depan layar. Apalagi cuma di rumah aja gak ngapa-ngapain teman pro 2 ya. Nah, media sosial turut berperan ya dalam popularitas dari running club ini. Nah, jadi memang sekarang ini kayak ada unggahan rute lari gak sih? Yang kabarnya nih bakal ada apa namanya kena apa sih? Bayaran ya kalau misal kamu menggunakan satu aplikasi itu. Iya gak sih? Jadi memang bisa dibilang ada beberapa acara lari juga yang sekarang ini dirancang khusus ya untuk membantu peserta berkenalan dan membangun koneksi baru secara lebih natural. Nah, jadi gak heran ya kalau misalnya banyak yang menyebut running club ini sebagai tempat nongkrong baru buat Gen Z. Nah, selain menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga menjadi cara baru untuk mencari teman, memperluas jaringan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermakna. Nah, jadi buat kaum pro 2 yang mungkin bingung ya, aku harus ngapain ya? Apa sih yang lagi hype sekarang ini? Coba deh kamu lakukan olahraga yang sedang tren. Siapa tahu itu menjadi salah satu apa ya yang bisa membuat perubahan di kehidupan kamu, ya kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Kami teman terbaik kamu untuk sore hari ini nomor 2 ya. Jadi masih barengan sama Nia dan kita masih di sore ceria. Dan kali ini kita ya ngebahas hal-hal seputaran anak muda di nomor 2 ya. Kali ini karena seputar anak muda yang kayaknya gak jauh-jauh dari pembahasan percintaan ya. Terus juga jatuh bangunnya mereka dalam menjalani hubungan ya, cinta monyet dan lain sebagainya. Dan pastinya juga anak-anak muda itu kayaknya gak jauh-jauh dari kata-kata move on. Apa nih yang terpikir di benak kalian ketika aku bilang move on dong gitu? Tapi sebenarnya teman pro 2 ya, ketika mendengar istilah move on itu, please banget bukan hanya tentang cinta ya. Jadi banyak yang langsung mengaitkannya dengan kisah putus cinta nih teman pro 2. Karena di kehidupan yang sebenarnya nanti ya, di kehidupan nyatanya nanti, move on itu seringkali berkaitan dengan berbagai perubahan besar yang mengharuskan seseorang tuh meninggalkan zona nyaman dan memulai babak baru dalam hidup. Entah itu kayak pindah kerja ya, pindah kota, meninggalkan lingkungan yang sudah bertahun-tahun ditempati, atau harus berpisah dengan teman-teman yang bisa jadi karena tuntutan karir ya. Entah contohnya kayak situasi yang membutuhkan proses untuk move on gitu kan ya. Nah, meski perubahan ini sering dianggap sebagai langkah positif, tapi tidak sedikit orang yang tetap merasakan kesedihan pastinya ya, kehilangan juga ya, terus juga pasti ada rasa cemas untuk menghadapinya. Nah, ini ada psikolog yang menunjukkan bahwa transisi besar dalam hidup itu dapat mengganggu rutinitas, identitas diri, dan hubungan sosial yang selama ini menjadi bagian penting dari keseharian seseorang. Misalnya ketika seseorang pindah ke kota baru. Bukan kota baru Jambi ya, tapi kota yang baru gitu teman pro 2. Entah itu mungkin kamu pindahnya ke Palembang atau ke Jakarta gitu kan ya, karena pekerjaan gitu kan. Nah, di satu sisi kesempatan karir yang lebih baik itu bisa menjadi alasan untuk merasa bahagia. Namun di sisi lain, ia harus meninggalkan tempat, maksudnya teman ya, kemudian keluarga, tempat favorit ya, kemudian lingkungan yang sudah terasa seperti rumah. Nah, kondisi ini sebagai bagian normal dari proses adaptasi terhadap perubahan besar dalam hidup teman pro 2 ya. Nah, itu dia. Jadi memang gak melulu gitu, gak melulu move on itu tentang cinta ya. Jadi move on itu juga tentang berani meninggalkan bab lama, menerima perubahan, dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru yang menunggu kita di depan teman pro 2 ya. Jadi kira-kira kamu lagi move on mengenai hal apa nih? Cinta atau pekerjaan nih teman pro 2?

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, hey, what's up, man?
1: Kita mau ajak lu cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas panjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Bieber snobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar, Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Então, com

Muslimin dan Muslimat di mana saja Anda berada dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apapun yang kita lakukan hari ini mendapat berkah darinya, ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Yes, 90,9 Pro di Jambi, teman terbaik kamu. Sudah malam aja teman Pro 2, tapi kita masih di sore ceria ya. Dan masihnya untuk hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026 ya. Kebersamaan kita sebenarnya masih ada 1 jam lagi sih teman Pro 2, tapi kita harus bergabung bersama dengan Pro 2 Indi di Pro 2 Jakarta bareng sama kakak Kak Angga ya, Kangga. Nah, untuk tanggal lagu indie di minggu ini nomor 2 ya. Oke, thanks banget ya buat teman-teman semuanya. Dan pastinya tetap semangat karena besok udah hari Senin ya. Jadi harus semangatnya itu harus lebih-lebih lagi karena Senin di awal bulan. Karena masih tanggal 6 kan ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya thanks banget untuk hari ini. Dan nanti setelah Kania ya, setelah bergabung dengan Pro 2 Jakarta, bakal ada Kak Artas Tanggang yang bakal nemenin kalian semua sampai nanti farmasi 00 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM Kota Kanu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum kalian tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana cara kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas balik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Halo, pamit.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam, tahun terbaik Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia. 90,9 mengudara malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam, malam-malam bersama Pro 2 Jambi dan bareng saya Artas Tangga menemani kalian di 90,9 Pro 2 Jambi ya, tahun Pro 2. Senang banget bisa menemani kalian di malam hari ini. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya tahun Pro 2 ya? Pasti sesuatu yang sangat luar biasa banget tahun Pro 2 ya. Oke deh, aku bakal temani kalian di Pro 2 Jambi dan pastinya dengan informasi-informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi buat kamu. Pro 2 Jambi untuk kalian semuanya dengan lagu-lagu koleksi Pro 2 yang udah kami persiapkan. Terus juga tahun Pro 2, aku juga menghadirkan informasi-informasi buat kalian semuanya. Karena hari sangat luar biasa tahun Pro 2. Tadi sempat gonimis ya tahun Pro 2 untuk Jambi ya. Tapi cuma sedikit. Ya lumayan lah ya. Kemarin kalau gak salah daerah di kawasan Telana itu masih hujan. Ada yang hari ini ibaratnya tuh ya masih dan cuaca masih kemarau. Oke deh buat teman Pro 2 jangan lupa jaga kesehatan. Yang masih dengan pesta bola, teman Pro 2 lagi seru-seru banget teman Pro 2 ya. Apalagi nanti bentar lagi masuk ke 16 besar. Waduh, makin keren lagi nih teman Pro 2. Karena pasti yang masuk ke 16 besar nih Piala Dunia ini teman Pro 2, semua negara yang masuk lolos di 16 besar itu pasti benar-benar keren banget semuanya. Pagi kemarin yang Argentina sama Tanjung Verde tahun Pro 2 ya, itu memang luar biasa. Jujur tahun Pro 2 yang bisa ngebalancekan ibarat sampai 90 menit tahun Pro 2 itu Tanjung Verde. Jadi orang tuh jangan lihat banyak orang sih nggak tahu di mana sih Tanjung Verde itu. Itu memang nggak banyak yang kenal banget. Terus juga mereka tuh cuman populasi manusia tuh cuma sedikit sekitar 5.000-an loh tahun Pro 2. Terus keren banget kipernya ya tahun Pro 2. Itu benar-benar dengan usianya yang bisa dikatakan gak muda lagi, udah masuk 40 tahun Pro 2. Tapi luar biasa. Sampai si Messi tuh menyampaikan sendiri loh teman Pro 2, ketika tukang jaga gawang itu dari Tanjung Verde itu mendekati Messi, Lionel Messi. Terus dia merangkul, memeluk Lionel Messi, ngomong ya, kamu keren sekali, kamu keren banget. Negara kamu harus bangga dengan kamu. Ih beneran loh. Kenapa? Baru Tanjung Verde yang bener-bener bisa bikin kewalahan. Bener, Argentina tuh kayak udah kehabisan, mau gimana gitu loh teman Pro 2. Itu sampai Lionel Messi ngomong kayak gitu. Dan wajar dong kalau misalnya dari Tanjung Verde tersebut, penjaga gawangnya langsung ngomong kayak gini, aku bangga. Bangga banget dan tidak akan terlupakan gitu loh. Dan serunya lagi ya, teman-teman dari Tanjung Verde itu malah mendekati Lionel Messi pengen foto gitu. Ternyata mereka juga ngefans banget dengan Lionel Messi yang dikenal sebagai dewa bola tahun Pro 2. Emang luar biasa banget ya tahun Pro 2. Ternyata kehidupan dari Lionel Messi itu dari kecil tuh dia punya penyakit yang sangat aneh banget dan butuhkan sangat biaya yang sangat gede. Terus orang tuanya emang bukan orang tua yang kaya tahun Pro 2. Orang biasa sangat sederhana, tapi orang tuanya berupaya bagaimana ini. Karena ada beberapa negara yang ibaratnya itu tidak mau menanggung biaya berobatnya tahun Pro 2. Orang tuanya terus berusaha, berupaya. Dan sampai ada yang akhirnya menyampaikan, menulis di secari kertas atau secari tisu bahwa dia diterima dan dia akan diobatin. Karena penyakitnya itu benar-benar saat itu lagi aneh, bisa dikatakan langka, aneh gitu loh teman Pro 2. Itu dia, kisah Lionel Messi ini luar biasa banget teman Pro 2. Aduh, gila banget. Kemarin nonton tuh bukannya cuma dari pemain dari Argentina yang merinding atau mereka yang kecapean, jantungan, yang nonton tuh juga parah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, para pecinta bola yang bilangin, oh Argentina ngelawan Tanjung Verde aja mesti sampai 90 menitan, 120 menit, 2 jam ya teman Pro 2, 120 menit gitu loh teman Pro 2. Ada yang komentar kayak gitu tuh teman Pro 2. Mereka tuh kok bisa gitu ngomong gitu ya teman Pro 2. Padahal Portugal waktu ngelawan Tanjung Verde itu tuh kalah loh. Tanjung Verde 2, Portugal tuh dikalahkan. Itu kan benar-benar loh teman Pro 2. Makanya kalau misalnya bilangin, ah Argentina ngelawan Tanjung Verde aja sampai ngabis 120 menit. Dan jujur 90 menit luar biasa banget teman Pro 2. Dan itu bikin kelabakan. Argentina tuh benar-benar sampai, ya para penggemarnya juga sampai kayak sesak napas, jantungnya kayak duk-duk-duk-duk-duk gitu loh Tuan Produa. Dan makanya kemarin Lionel Messi setelah terakhir dia menyampaikan tetap berterima kasih sama timnya ya. Terus dia berharap untuk timnya tidak menganggap sepele kepada siapapun lawannya. Benar. Jadi kita siapapun jangan menganggap sepele Tuan Produa. Kita gak akan pernah tahu. Tapi di situ ya Tuan Produa, yang diakui banyak orang termasuk aku juga sih Tuan Produa, kehebatan dari Tanjung Verde. Mereka bisa mengimbangi 3-2 melawan Argentina. Iya kan Tuan Produa? Jujur loh, buat para pecinta bola Tuan Produa atau buat kamu yang ngefans sama Argentina atau ngelihatnya, pasti jujur aja dari awal tuh udah nontonnya tuh udah sesak napas sama Pro 2. Bayangin 90 menit loh lama imbangnya sampai 120 menit satu-satunya yang bisa yang bikin Argentina tuh jantung-jantungan. Kita ya aku aja sampai teriak ketika menang tuh jangan sampai berurai air mata. Kenapa? Karena begitu benar-benar dahsyatnya. Sampai kan waktu tuh lagi rame tuh dari dukun Ghana yang menyampaikan bahwa Argentina bakal kalah. Mereka pakai dukun sampai di stadion sepak bola itu juga Piala Dunia itu ada yang mau nyemprotkan kayak serbuk-serbuk putih, tampar mukanya pakai cemong-cemong gitu loh. Aduh, dia gak tahu kuasa Tuhan lebih luar biasa. Gak ada mau dukun manapun. Kalau Tuhan berkata tidak, tetap tidak. Kalau Tuhan memberkati itu tidak akan bisa ditarik oleh apapun dan tidak bisa akan dibantah atau apapun. Itu aja. Jadi believe banget Tuhan Pro 2, kuasa Tuhan itu lebih besar dari siapapun, dari apapun. Oke? Okay? Nah, itu yang mengelas tentang sepak bola. Tunggu aja, karena tanggal 7 Juli jam 11 malam ya, 23 Oktober Barat, itu Argentina melawan Mesir teman Pro 2. Oke deh, pokoknya kita siap-siap untuk menyambut tanggal 7 Juli. Jaga stamina teman Pro 2, mari kita begadang. Gak apa-apa nah, saat itu aja sampai nanti Piala Dunia berakhir. Karena kan ini antara Argentina dan Mesir kan udah 16 besar ya. Berarti memang wajar kalau misalnya Argentina menyampaikan kepada Lionel Messi menyampaikan kepada timnya tidak boleh menganggap sepele siapapun lawannya. Tapi jujur teman Pro 2, Tanjung Verde itu memang diakui sampai untuk pimpinan teratas FIFA itu menyambut langsung orang tua atau ibu dari penjaga gawang Tanjung Verde karena dia salut. Bukan cuma pimpinan dari FIFA aja, Lionel Messi aja mengakui kehebatan dari penjaga gawang Tanjung Verde itu. Gila keren banget loh. Coba deh kalian nonton ulang lagi, karena siaran ulang tuh, nonton deh. Itu keren banget, teman Pro 2, luar biasa. Di usia 40, dan di situ dia sampai meneteskan air mata, bisa bertemu dengan Lionel Messi. Dan ternyata, penjaga gawang Tanjung Verde itu, kayak sok gitu loh, kayak gimana ketemu dengan Lionel Messi. Tapi itu dia tadi, karena memang dia benar-benar jiwanya yang memang rendah hati, tetap ingat Tuhan. By the way, tetap akhirnya dia bisa mengimbang 3-2. Jadi mereka 2, Argentina 3, teman Pro 2. Ya keren kan teman Pro 2, luar biasa. Jadi nggak dia sepele walaupun negara mereka tuh masih banyak yang belum tahu di mana lokasinya. Terus juga mereka dengan populasi yang bisa dikatakan nggak terlalu banyak, 5.000 ya teman Pro 2. Tapi keren-keren pemain mereka, luar biasa. Bener-bener bikin Argentina kewalahan. Oke, selamat malam Indonesia. Kita lanjut lagi nanti mengulas informasi buat kamu ya.

Oke, tahun pro 2 kita tinggalkan Keigo featuring Chanewa dengan lagu Never Let You Go. Never Let You Go ya, udah kalian dengarkan ya. Dan sekarang kita lanjut lagi tahun pro 2, informasi buat kamu ya dari 9,9 pro 2 Jambi. By the way, informasi terkini tahun pro 2, kita bakal informasikan dulu buat kamu ya tahun pro 2 kabar terbaru dari dunia sepak bola. Ya, tahun pro 2 Real Madrid resmi rekrut Denzel Vermes dari Inter Milan. Nah, tahun pro 2 Real Madrid secara resmi menyampaikan penandatanganan Denzel Vermes dari Inter Milan dengan biaya 20 juta euro. Ya, diikat kontrak selama 5 tahun sampai dengan Juni 2030. Vermes 30 tahun baru saja menyelesaikan musim kelima di Inter. Ia telah mewakili Belanda di Piala Dunia 2006. Bekan tersebut sebelumnya bermain untuk Sparta, Sparta Rotterdam, Heerenveen dan PSV sebelumnya bergabung dengan Inter. Vermes menjadi wajah baru ketiga di pertahanan Madrid setelah Ibrahima Konats bek tengah dan Marcos bek kiri. Bernardo Silva juga dikonfirmasi sebagai penguat lini tengah di bawah asuhan dari Jose Mourinho. Real Madrid membayar klausul pelepasan Vermes yang diperoleh pada 2024 dan berlaku sampai dengan 2028. Kita memperdua kabar terkini Real Madrid resmi rekrut Devon Devers dari Inter Milan. Nah, itu informasi terkini buat kalian. Tapi memang marak Piala Dunia ini, aku cuma mengingatkan aja. Biasanya kan, nih banyak terjadi bukan baru ini sebenarnya. Tapi sekarang ini lagi marak lagi namanya judi online ini kan banyak ya judi. Nah, buat teman-teman, terutama buat anak-anak muda, buat kalian teman produk tahu sendiri. Ibaratnya ekonomi sekarang lagi ya. Lumayan sakit maksudnya ya teman-teman pro 2 ya kan, rupiah melemah terus juga semua harga agak makin mahal. Jadi buat kalian teman-teman pro 2 gak usah judi-judi deh, takutnya nanti malah judinya dari utang gak taunya sibuk balikin uang lagi. Kalau kondisi apapun mau judi apa aja teman-teman pro 2 mau judi online sekarang, please banget jauhi teman-teman pro 2 ya, karena menjaga lebih baik kita mencegah daripada mengobatin teman-teman pro 2. Jadi saya mengingatkan teman-teman pro 2 karena Piala Dunia ini identik dengan hal yang kayak gitu ya teman produk, karena antar teman deh misalnya, apalagi kalau misalnya dengan budgetnya itu udah pakai ratusan puluhan juta ya, ini kan udah gak kaleng-kaleng lagi. Nah buat kalian please jangan teman produk ya, karena bukan cuma bikin nyesek dada, bukan cuma bikin stres, bisa bikin COVID teman produk. Karena apa? Kalau tadi mau membalikan uang tadi yang kira kamu kalah, kamu pikir menang, kalah judi, nah itu tadi lagi teman pro 2, banyak yang harus dikorbankan. Jadi please stop teman pro 2, katakan tidak untuk namanya judi online, oke? Okay? Karena sekarang ini lagi marak banget ya judi online. Pinjol lah judi online. Nah, kalau kamu punya penghasilan enak, kalau masih dari orang tua, aduh. Yang punya kerja juga mesti mikir, mau mikirin anak, mikirin keluarga, mikirin pasangannya. Banyak bla-bla-bla lagi kan teman pro 2, makanya teman pro 2. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobatin. Oke, okay? Salam sehat buat semuanya. Dan nanti aku lanjut lagi mengulas informasi. Ngebahas sekarang ini masih musim libur kuliah ya teman pro 2. Nah gimana caranya buat anak-anak muda yang ingin bisnis, buat para mahasiswa ya yang kamu coba di saat libur semester. Nanti kita bakal ulas lagi ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa coba di saat libur semester. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dua sekarang aku janji udah tadi mau berikan informasi kan terbaik dengan ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa coba saat libur semester nomor 2. Oke, lanjut lagi nih. Ngebahas saat libur semester sering terasa seperti momen paling ditunggu-tunggu mahasiswa setelah berbulan-bulan sibuk dengan tugas, ujian dan deadline kampus. Tapi di tengah waktu yang senggang ini sebenarnya ada banyak ide-ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dimulai untuk kamu coba supaya waktu liburan kamu terasa jauh lebih produktif. Dengan skill sederhana yang mungkin sudah kamu miliki sejak kuliah atau sejak kuliah, kamu justru bisa membangun peluang usaha kecil yang nantinya bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu ingin libur semester kali ini lebih bermakna, mungkin sekarang saatnya Taman Prodo untuk mencoba peluang yang bisa menghasilkan cuan sekaligus pengalaman. Yang pertama adalah membuka jasa desain grafis. Teman Pro 2, namanya kemampuan ya. Kamu harus bisa cek kemampuan yang selama ini kamu punya. Kalau kamu terbiasa memakai Canva, Photoshop, atau nama Illustrator, kenapa tidak kamu memulai membuka jasa desain sederhana? Banyak UMKM sampai dengan online shop itu membutuhkan desain untuk poster. Desain untuk poster promosi, logo, banner, sampai dengan kebutuhan media sosial. Menariknya lagi, bisnis ini tidak membutuhkan modal besar karena kamu jual adalah kreativitas. Semakin hasilnya bagus, Tuan Pro 2, untuk portofolionya yang kamu bangun, biasanya peluang mendapatkan klien juga bakal semakin terbuka lebar. Jadi yang pertama, ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba ya selama libur semester adalah membuka jasa desain grafis. Dan ingat, bisnis ini tidak membutuhkan modal besar karena yang kamu jual adalah kreativitas. Pro 2 Jambi nanti lanjut lagi mengulas beberapa ide bisnis untuk mahasiswa pengisi waktu di libur semester. Yeah.

Oke, Tamro 2 lanjut lagi yang kedua ya. Ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester, yaitu membuka yang pastinya Tamro 2 buat kalian ya, dengan les pelajaran. Kalau tadi kan membuka untuk jasa desain grafis, by the way yang kedua membuka les pelajaran. Pernah gak sih kepikiran teman Tamro 2 kalau kamu punya ilmu yang pastinya ilmu yang kamu pelajari di kampus ternyata tidak menghasilkan uang? Nah, kalau kamu pernah berpikir seperti itu, pernah bisa gak sih ya untuk menghasilkan uang namanya ilmu yang kamu pelajari di kampus? Banyak orang tua mencari tutor tambahan untuk anak-anak mereka, terutama ketika masalah liburan sekolah, agar kegiatan belajar mereka tetap berjalan. Nah, teman Prodo bisa mulai dari lingkungan sekitar rumah atau menawarkan les online secara fleksibel. Selain berasa lebih santai, pengalaman mengajar juga seperti ini sering membantu meningkatkan rasa percaya diri teman Prodo. Gitu loh, saling menghasilkan uang dengan membuka les pelajaran teman Prodo. Ternyata kamu juga yang pastinya bisa untuk melatih meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa? Karena teman Prodo, kita tahu ya, orang tua tuh banyak mencari tutor tambahan untuk anak-anak mereka. Apalagi ketika masa liburan sekolah, biar pelajaran mereka tuh ibaratnya gak tetap berjalan. Nah, dengan dari kamu buka les bimbel ini, baik itu online ataupun misalnya kamu menawarkan langsung ke rumah Tam Prodo, silakan aja, fleksibel Tam Prodo. Selain berasa lebih santai dengan pengalaman kamu mengajar, itu sangat membantu teman Prodo meningkatkan rasa percaya diri. Oke deh, kita lanjut lagi Tampro 2 buat kalian ya. Informasi ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi kita ulas ya. Ide bisnis yang ketiga untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester. Nah, yang ketiga adalah menawarkan jasa sosial media marketing. Tahun pro 2, kalau kamu termasuk orang yang aktif bermain Instagram, TikTok atau memahami tren media sosial, skill ini sebenarnya punya nilai jual tinggi. Banyak bisnis kecil yang membutuhkan bantuan untuk membuat konten, menyusun caption, sampai meningkatkan engagement akun mereka. Daripada hanya scrolling media sosial berjam-jam, kenapa tahun pro tidak mencoba untuk mengubah kebiasaan tersebut jadi sumber penghasilan? Kadang skill sederhana ini justru bisa menjadi peluang bisnis yang tidak disangka-sangka. Menawarkan jasa sosial media marketing dan pro 2 ya, salah satu ya ide bisnis buat kamu para mahasiswa yang ingin coba di saat libur semester. Masih dari Perjambi, kita lanjut lagi mengulas informasi 5 ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester.

Oke, tahap kedua lanjut lagi yang keempat ya, ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba setelah libur sekolah atau libur kuliah ya per semesternya, yaitu menjadi affiliate e-commerce. Teman produ ya, modal bisnis cukup sederhana karena kamu hanya perlu mempromosikan produk dari marketplace, kemudian mendapatkan komisi setiap ada transaksi. Platform seperti itu atau TikTok Shop atau namanya Shopee Affiliates itu membuat sistem ini semakin populer terutama di kalangan mahasiswa. Kalau kamu suka teman produ membuat video review atau sering membagikan rekomendasi produk, peluang ini sayang sekali kalau dilewatkan. Semakin konsisten membangun audience, biasanya hasilnya didapat juga ikut berkembang. Oke, tahap berjamin, nanti kita lanjut yang kelima ya. Ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester.

0: Iya deh, perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi yang kelima ya. Ide bisnis untuk mahasiswa yang pastinya buat kamu yang pengen coba saat libur semester, yaitu ide bisnis membuka jasa mengurus toko e-commerce. Tahun pro 2 menjalankan toko online ternyata cukup menyita waktu. Ada banyak hal harus diurus, mulai dari membalas chat pelanggan, memperbaiki stok barang, mengatur katalog, sampai memastikan pesanan diproses cepat. Nah, disinilah peluang kamu muncul. Kamu bisa menawarkan jasa admin marketplace kepada pemilik toko online yang membutuhkan bantuan operasional harian. Juga belajar memahami cara kerja bisnis digital secara langsung. Nah, tahun pro 2 Jambi ada 5 ya, tahun pro 2 ide bisnis untuk mahasiswa yang bisa dicoba saat libur semester. Nah, yang pertama kamu bisa melakukan atau mencoba membuka jasa desain grafis, kemudian membuka les pelajaran. Ketiga, menawarkan jasa sosial media marketing. Keempat, menjadi affiliate e-commerce. Dan yang kelima, membuka jasa mengurus toko e-commerce. Nah, kalau semua ini kamu berpikir harus menunggu lulus untuk mulai berbisnis, untuk sekarang waktunya mengubah pola pikir itu. Nah, siapa tahu dari usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru lahir peluang besar yang akan berguna untuk masa depan nanti. Baik, tamu Jambi, kita masih lanjut lagi mengulas berbagai informasi dari Pro 2 Jambi untuk kamu.

0: Komplit.
1: Kopi kan? Oh, satu.
2: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wak.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa. Udah kalau gitu,
0: ini berapa? Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi nih mengulas informasi buat kamu ya Tampro 2. Kali ini kita bakal ulas lagi Tampro 2 mengebahas tentang gaya hidup Tampro 2. Lifestyle, 3 kebiasaan akhir pekan yang ternyata bisa meningkatkan risiko diabetes. Tampro 2, akhir pekan itu adalah waktu ya buat melepaskan sejenak segala tanggung jawab di hari kerja atau di hari sekolah. Sebagian orang mungkin seringkali memanfaatkannya dengan kegiatan bermalas-malas atau menghadiri berbagai acara yang penuh dengan keseruan. Nah, sebenarnya sih tidak ada yang salah ya dengan cara menikmati akhir pekan setiap orang. Tapi penting untuk diperkirakan lagi, dipikirkan ulang apakah kegiatan dilakukan bisa berdampak buruk untuk kesehatan dirimu sendiri atau tidak. So, melansir dari Eating Well, ternyata ada beberapa kebiasaan yang in detik dengan akhir pekan yang ternyata diam-diam bisa meningkatkan resiko diabetes. Terus, Tampro 2 yang ini perlu diperhatikan ya, menjadi perhatian karena diabetes menjadi salah satu penyakit kematian tertinggi bahkan di negara Indonesia. So, kita bakal ulas untuk mengenal deretan kebiasaan akhir pekan yang bisa meningkatkan resiko diabetes. Yang pertama adalah kurang tidur. Teman Pro 2, akhir pekan sering menjadi ajang balas dendam untuk buat kamu yang sudah begadang. Nah, padahal waktu kamu yang kurang tidur terus-menerus itu bisa meningkatkan resiko terkena diabetes seiring dengan waktu. So, ketika sel-sel itu tumbuh ya, sel-sel tubuh itu resistens terus terhadap insulin yang diproduksi tubuh, yaitu namanya gula, akan tetap berada dalam aliran darah dan bukannya diangkut ke dalam sel untuk digandakan sebagai energi. Sering waktu teman Pro 2, kadar gula darah yang terus menerus meningkat atau meninggi itu bisa meningkatkan resiko penyakit prediabetes atau dikenal juga dengan nama diabetes tipe 2. Apalagi jika kebiasaan kurang tidur bersama dengan kebiasaan makan malam berlebihan yang tinggi kalori, dan ini ternyata bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Kurang tidur Tampro 2 ada salah satu kebiasaan di akhir pekan yang meningkatkan resiko diabetes. Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi buat kamu. 3 kebiasaan akhir pekan yang meningkatkan resiko diabetes. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, lanjut lagi kita ulas yang kedua ya. Kebiasaan akhir pekan yang ternyata bisa meningkatkan resiko diabetes. Ya itu Teman Pro 2, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Nah, sebagian orang juga menyediakan waktu akhir pekannya untuk yang namanya hunting kuliner. Sesekali melakukannya memang tidak ada yang salah. Tapi saat telah menjadi kebiasaan dan terus mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak saat hunting kuliner, itu bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, ukuran porsinya juga berperan penting. Porsi yang terlalu besar dan tinggi karbohidrat olahan, natrium dan gula tambahan, serta lemak jenuh dapat berdampak negatif pada kadar gula darah dan kesehatan jantung. So, Teman Pro 2 tidak salah dengan makan di luar atau hunting kuliner. Tetapi, penting untuk mempertimbangkan porsi yang lebih kecil. Sebaliknya, pilih makanan tinggi serat, diperkaya lemak sehat dan pada nutrisi. Hal ini ternyata jauh lebih baik untuk menjaga tubuh tetap sehat tanpa mempertimbangkan kenikmatannya. Konsumsi makanan tinggi gula dan lemak salah satu ya kebiasaan akhir pekan yang meningkatkan rasa diabetes atau risiko dari diabetes Teman Pro 2. Kenapa? Biasa kan orang kalau misalnya libur atau akhir pekan biasa anti kuliner. Nah, kalau sesekali is okay aja, tapi kalau setiap hari Teman Pro 2 itu malah menyebabkan terjadinya meningkatnya gula darah, tinggi gula dan lemak Teman Pro 2 yang terjadinya diabetes. Nanti kita lanjut lagi yang ketiga ya Teman Pro 2, akan untuk kamu agar warning, hati-hati kebiasaan yang ternyata sering kita lakukan di akhir pekan meningkatkan resiko diabetes. Pro 2 Jami lanjut Yodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya. Kebiasaan ketiga nih, akhir pekan yang meningkatkan resiko diabetes. Tam Pro 2 yaitu konsumsi alkohol. Segelintir orang itu juga menikmati minuman beralkohol di akhir pekan. Tapi minuman tersebut telah terbukti memiliki kaitan erat dengan resiko diabetes tipe 2 dan tekanan darah tinggi. Juga, alkohol bisa merusak hati, meningkatkan peradangan yang berdampak negatif pada pengaturan gula darah. Belum lagi kalori dalam alkohol yang tinggi. Oleh karena itu, Taman Pro 2, batasi konsumsi alkohol atau stop alkohol dan minuman manis lainnya. Untuk itu, Taman Pro 2 bisa pilih minuman yang lebih sehat seperti infus water atau air putih. Nah, Taman Jemi, itu dia 3 kebiasaan akhir pekan yang Taman Pro 2 yang ternyata bisa meningkatkan risiko diabetes. Nah, kebiasaan tersebut jangan diulang lagi Taman Pro 2 untuk kamu lakukan baik di akhir pekan atau setiap harinya. Karena bisa meningkatkan risiko diabetes. Dari Pro 2 Jambi kita lanjut lagi Teman Pro 2, masih dari Pro 2 untuk dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Gen Z, dengan kreativitas tanpa batas dan pola pikir yang out of the box, seringkali memanfaatkan potensi yang ada dan platform digital untuk menciptakan inovasi baru yang menarik. Belakangan ini, muncul beberapa pekerjaan unik yang berawal dari tingginya antusiasisme masyarakat hingga kebutuhan validasi di media sosial. Pekerjaan ini mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi laris manis diburu di kalangan Gen Z. Yang pertama, joki Strava. 2. Jasa war tiket konser. 3. Jasa tur lokal. 4. Print on demand atau merchandise custom. 5. Jasa sleep call. 6. Jasa teman jalan. 7. Jasa screenshot iPhone. 8. Joki antrean. 9. Jasa sewa handphone. Dan ke-10. Jasa penitipan barang.

Teman Pro 2, sekarang kita nanti lagi mengulas informasi terupdate Teman Pro 2 dari website rri.co.id. Teman Pro 2, informasi Teman Pro 2 buat kamu ya. Informasi entertainment dari Pro 2 GFT Fashion Festival 2006 hadirkan 50 desainer dari Indonesia hingga Eropa. Nah, GFT atau GFT3 Fashion Festival 2026 kembali digelar dengan membawa misi memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia. Ajang program busana tersebut menjadi platform yang menghubungkan desainer dengan pasar, jejaringnya sampai dengan peluang pengembangan bisnis. Mengusung temanya tentang produk Reservoir Saving the Futures. Nah, GFT3 atau GFT3 Fashion Festival 2026 ini berlangsung pada 23 sampai dengan 29 Juli 2026 dan acara akan digelar di Fashion Tents atau Summer Recons Mall Kelapa Gading, Jakarta. Nah, mengatakan bahwa ternyata dari untuk informasi terkini ya Taman Pro 2 buat kamu ketahui. Lanjut lagi nih Taman Pro 2, bahwa Indonesia memiliki kekayaan craftsmanship, material dan pengetahuan juga identitas budaya yang lebih besar. Tetapi menurutnya potensi tersebut harus diolah kemudian dihubungkan dengan ekosistem yang lebih tepat. So guys, informasi GF3 Fashion Festival 2006 hadirkan 50 desainer dan dari Indonesia sampai dengan dari Eropa. Informasi dari website rri.co.id. Pro 2 Jambi lanjut dengan mulas informasi terupdate buat kamu dari Pro 2 Jambi.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi dengan informasi olahraga Tampro 2. Kabar terkini Tampro 2, informasi terupdate Tampro 2 Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Nah, Tampro 2, Timnas Nasional Panjat Tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan prestasi itu diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed milik campuran, dan speed perorangan putra. Dan sampaikan Desa Made Rita Kusuma Dewi menyampaikan dan menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Harjati Nurul Samsa menambahkan medali, ya, medali perunggu nomor speed perorangan putra dan kontingen Indonesia. Perjuangan Desa Made Rita Kusuma Dewi itu justru ya tampil konsisten sejak babak 16 besar sampai dengan mencapai final, dan dia bersaing dengan Natalie Kakels, Emma Hons, juga Alexandra Miroslav dalam perebutan untuk medali. So guys, Tampro 2 kabar terkini ya. Ini hasilnya sangat luar biasa, membanggakan Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Itu informasi terkini Tampro 2 untuk 3 finalis ya. 3 bintang atau atlet Timnas Panjat Tebing Tampro 2 itu meraih medali, dan yang pastinya ini ajang sangat bergengsi Tampro 2 untuk kegiatan dari lomba tingkat nasional ya Tampro 2, internasional ya Tampro 2, bahwa tim nasional Indonesia Panjat Tebing meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Itu informasi terkini Tampro 2 untuk kamu dari 90,9 Pro di Jambi. Dan yang pastinya Tampro 2 kebanggaan banget ya, Timnas Panjat Tebing Indonesia membanggakan, dan mereka telah mengikuti perlombaan di Polandia. Oke, Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi untuk kamu sesaat lagi Tampro 2 Jazz Musik Pro 2 Jambi, full lagu full musik yang sudah kami persiapkan untuk kamu. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Siapa bilang sinar matahari cuma bikin gerah dan bikin kulit jadi belang? Faktanya, di balik teriknya sinar matahari pagi, justru menyimpan segudang manfaat baik untuk tubuh. Bahkan, dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi, bisa bikin mood menjadi lebih baik. Manfaat sinar matahari pagi buat tubuh. 1. Mengurangi risiko depresi. Healthline menyatakan, penurunan paparan sinar matahari menyebabkan penurunan kadar serotonin, yang dapat menyebabkan depresi dengan pola musiman. Kadar serotonin yang seimbang bisa membuat seseorang merasa tenang, positif, dan bahagia. 2. Kesehatan tulang lebih baik. Melansir Medical News Today, vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Tanpa vitamin D, tulang bisa menjadi rapuh dan lemah. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit pengeroposan tulang seperti osteoporosis. 3. Menurunkan tekanan darah. Menurut penelitian yang dimuat di Journal of Investigative Dermatology, serta dilansir oleh Medical News Today dan Healthline, sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet A, dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. 4. Kualitas tidur membaik. Dengan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, juga membuat tidur malam menjadi lebih nyenyak, karena membantu mengatur ritme biologis dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih awal.

0: udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu balas kamu.
1: Masih ada?
0: Gimana sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.
1: Take care.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Aku boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

Menggunakan sepatu hak tinggi terlalu sering bisa berdampak buruk pada kesehatan kaki. Selain masalah langsung pada kaki, penggunaan sepatu hak tinggi yang berlebihan dapat berkontribusi pada nyeri punggung, nyeri sendi, dan masalah berat badan. Penting untuk memilih sepatu yang nyaman dan sesuai aktivitas kamu, serta memberi kaki istirahat dengan menggunakan sepatu datar sesekali. Jika kamu merasa nyeri atau ketidaknyamanan pada kaki, hentikan penggunaan sepatu tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

Seorang komposer legendaris asal Australia, Wolfgang Amadeus Mozart, berkata, "Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang hebat, tapi mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara."

Inilah kata bijak Leonardo da Vinci. Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap tidaklah cukup. Kita harus

Mampro 2 usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Oksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspira Kalbu.
3: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
2: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Tentunya udah balik lagi nih bareng Ulan yang nemenin kamu di Spada pada pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu mengawali perjumpaan kita, Ulan bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama di pagi hari ini teman Pro 2, yaitu di tengah lautan pelayat berbaju hitam, deretan potret berukuran raksasa dan lantunan seruan yang menggema di Grand Mosala Teheran, Iran, satu pemandangan menjadi pusat perhatian, yaitu keberadaan peti jenazah Ayatullah Ali Khamenei yang disemayamkan berdampingan dengan 4 anggota keluarganya. Mereka semua merupakan korban tewas akibat serangan udara bersama Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Tentunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran sampaikan bela sukawa mewakili pemerintah Indonesia. Berdasarkan konfirmasi resmi otoritas Iran, 4 peti di samping mantan pemimpin tertinggi Iran tersebut merupakan lingkaran inti keluarganya. Mereka adalah putri sulungnya Bosra Khamenei, menantunya Muhammad Mohammadi Golpayegeni, Zahra Hadad Adel, istri dari pemimpin tertinggi Iran yang baru, dan cucu perempuannya yang baru berusia 14 bulan yaitu Zahra Mohammadi Golpayegeni. Di antara semua korban, perhatian dunia justru paling banyak tertuju pada peti jenazah berukuran mungil milik Zahra. Foto balita tersebut yang dipajang di dekat deretan peti menyebar luas di media sosial, sejenak mengalihkan perhatian publik dari kompleksitas isu geopolitik kepada kisah kehilangan keluarga yang begitu emosional. Ya teman Pro 2, Zahra lahir pada Desember 2024 dan merupakan putri kandung dari pasangan Bosra Khamenei dan Muhammad Mohammadi Golpayegeni. Secara silsilah ia adalah cucu perempuan paling bungsu dari Ali Khamenei sekaligus cucu dari Muhammad Mohammadi Golpayegeni senior yang menjabat sebagai kepala staf kantor pemimpin tertinggi Iran. Balita ini gugur seketika di lokasi yang sama bersama kedua orang tuanya akibat runtuhnya bangunan di kompleks istana dan kantor resmi pemimpin tertinggi Iran di Teheran yang hancur dibom. Dan teman Pro 2, di atas panggung Grand Mosala, peti jenazah mungil Zahra diselimuti bendera nasional Iran dan kain merah bertuliskan Ya Hussein sebagai simbol duka mendalam. Kelima peti jenazah di Grand Mosala menerima penghormatan langsung dari jajaran pemimpin dunia. Di barisan kepala negara dan pemerintahan hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Panglima Militer Pakistan Asim Munir, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, hingga Presiden Georgia Mikhail Kafelasvili. Sejumlah negara sekutu dan mitra regional juga mengirimkan pejabat tinggi mereka sebagai utusan khusus. Rusia mengutus wakil ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev, sementara China diwakili oleh wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Hiwi. Dari wilayah sekitar Iran tercatat kehadiran wakil presiden Turki Sefdet Yilmaz, Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Mutaki, serta wakil Perdana Menteri Afghanistan Abdul Ghani Baradar. Penghormatan resmi disampaikan pula oleh Wakil Menteri Luar Negeri India Pabitra Margherita bersama Gubernur Bihar Syed Atta Hasin. Pemerintah Indonesia turut menyampaikan bela sungkawa yang diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Rolian Shah Sumirat. Selain itu hadir pula delegasi resmi dari Arab Saudi, Irak, Qatar hingga petinggi faksi Hamas dan Hizbullah. Ya teman Pro 2, otoritas publik Iran menetapkan penutupan jalan protokol pembatasan wilayah udara dan penghentian aktivitas harian demi kelancaran rangkaian state funeral nasional selama sepekan penuh. Dan untuk
informasi selanjutnya yaitu Hesti Haris yang dorong semangat gerakan metode belajar 30 menit bisa baca Al-Quran. Ya, teman perdua, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Haja Hesnidar Haris SE melaksanakan kegiatan training of trainer metode 30 menit bisa membaca Al-Quran, di mana pelatihan bagi guru agama SMA dan SMK sekabupaten kota di Provinsi Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung program unggulan TPPKK dan visi misi Gubernur Jambi ini berlangsung di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh Kerinci pada Jumat lalu 3 Juli 2026. Di mana pemberdayaan gerakan metode belajar baca Al-Quran mendapat perhatian serius dari tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK. Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat, PKK hadir dan menggerakkan peran serta PKK tingkat kabupaten kota bekerja sama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari implementasi 5 pilar pembangunan daerah yang dikemas dalam jargon 5 quick wins. Salah satunya adalah Pro Jambi Agamis. Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode pembelajaran singkat dan efektif dengan tema Belajar Mandiri 30 Menit Bisa Baca Al-Quran. Ketua PKK Provinsi Jambi Hesti Haris menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan memperkuat akses pembelajaran Al-Quran di tingkat keluarga dan komunitas, sekaligus juga mendorong pola pembinaan yang berkelanjutan. Dan tentunya Ketua TPPKK Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas buta aksara Al-Quran di tengah masyarakat. Melalui metode belajar mandiri 30 menit bisa membaca Al-Quran tercepat, termudah, dan terpraktis karya Ahmad Farid Hasan, Haja Hesti Haris bersama TPPKK Provinsi Jambi telah menebarkan ilmu ini ke seluruh kabupaten kota serta melatih banyak guru untuk mengajarkan kembali di lingkungan masing-masing. Ya, teman Pro 2, Hesti Haris menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar membaca Al-Quran. Dan menurutnya keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh metode yang tepat sehingga materi lebih mudah dipahami dan juga diingat. Hesti Haris juga menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan dunia pendidikan. Dan ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasi program ini. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan bekerja sama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi. Tim narasumber dan fasilitator menghadirkan metode pembelajaran yang aplikatif sehingga para peserta dapat menerapkan teknik pengajaran secara langsung di sekolah masing-masing. Ya, teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bareng Wulan ya. Dan di pagi hari ini, di hari Senin ini, jangan lupa tetap semangat teman Pro 2. Walaupun cuacanya masih mendung nih karena bawaan hujan semalam kali ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin memulai hari kamu di hari Senin ini, gak bosan-bosan nih aku untuk bilang, jangan lupa untuk memulai hari kamu dengan afirmasi positif. Tentunya hal-hal positif yang udah kita pikirkan itu bakal tersugesti ya di pikiran kita, dan insya Allah hari-hari kita tuh bakal terlewati dengan hal-hal yang positif juga. Amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, siapa nih di sini kamu yang mungkin emang ya karena udara beberapa bulan terakhir atau minggu terakhir belakangan ini itu emang lagi gak menentu banget ya gak sih teman Pro 2, yang terkadang tuh kalau siang tuh panasnya tuh bener-bener panas banget, bikin gerah banget, dan di saat malam tiba-tiba hujan. Nah teman Pro 2, di saat cuaca panas pastinya kamu membutuhkan entah itu pendingin ruangan atau bahkan kipas angin, yang tentunya ini yang kamu gunakan setiap hari kalau misalnya hari udah panas ya enggak sih. Tapi kamu tahu enggak sih teman Pro 2, kamu pernah lihat enggak kalau kipas kamu itu ada masanya nih udah ada debu yang menumpuk, dan tentunya kalau udah numpuk gini nih itu bakal mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Nah teman Pro 2, kipas angin tentunya menjadi salah satu peralatan rumah tangga yang hampir setiap hari digunain ya, terutama saat cuaca panas. Tapi karena sering berputar dan ditempatkan di sudut ruangan, tentunya bagian baling-balingnya ini dan juga pelindung kipas ini itu sering banget dipenuhi debu tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya nggak kita bersihkan secara berkala, tentunya debu tadi itu bakal numpuk dan kembali berterbangan lagi ke udara yang tentunya di saat kipas ini kita nyalain teman Pro 2. Nah teman Pro 2, menurut American Lung Association, debu di dalam rumah bukan hanya terdiri atas tanah atau kotoran halus yang udah kamu sapu aja gitu ya. Jadi debu ini juga dapat mengandung serpihan kulit mati nih, terus juga serbuk sari, tungau, terus bulu hewan peliharaan kalau misalnya kamu punya hewan peliharaan di rumah, sampai dengan partikel lain yang tentunya ini mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Nah saat kipas angin kita berputar, sebagian partikel ini itu bakal tersebar kembali dan tentunya berpotensi terhirup oleh penghuni rumahnya. Jadi bagi sebagian orang, terutama bagi penderita alergi kayak asma atau bahkan gangguan pernapasan lainnya ya, tentunya paparan debu ini bisa membuat mereka menjadi lebih sensitif nih, jadi bersin-bersin, hidungnya jadi tersumbat, mata berair, terus juga bisa sampai batuk, bahkan memperburuk gejala asma. Nah walaupun begitu teman Pro 2, kipas angin bukan hanya penyebab penyakit, melainkan dapat membantu menyebarkan debu yang telah menempel kalau misalnya kebersihannya nggak kita jaga nih. Jadi teman Pro 2, selain berdampak pada kualitas udara, debu yang menempel tebal pada baling-baling kipas angin ini juga mempengaruhi kinerja kipas kita loh. Jadi putaran baling-baling ini menjadi kurang optimal sehingga hembusan anginnya jadi nggak kerasa maksimal. Nah tentunya dalam jangka panjang penumpukan debu ini maksudnya bisa membebani motor kipas dan berpotensi mengurangi efisiensi kerja perangkatnya nih. Jadi untuk mencegah hal ini teman Pro 2, biasakanlah untuk membersihkan kipas angin ini secara berkala, misalnya aja nih setiap 2 sampai dengan 4 minggu sekali kalau misalnya sering kamu gunakan atau tiap hari kamu gunain nih. Jadi tergantung juga sama kondisi lingkungannya. Sebelum membersihkan, kamu juga harus memastikan kipas ini dalam keadaan mati ya, dan kabelnya udah dicabut. Jadi gunakanlah kain lembab, kuas halus, atau bahkan alat pembersih khusus untuk mengangkat debu pada baling-baling dan pelindung kipas ini. Nah, sebagaimana disampaikan World Health Organization, tentunya menjaga kualitas udara di dalam ruangan itu merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan pernapasan kita. Karena itu teman Pro 2, membersihkan kipas angin secara rutin bukan hanya membuat hembusan anginnya berasa lebih segar, tapi juga menciptakan lingkungan rumah yang lebih bersih, nyaman tentunya bagi seluruh anggota keluarga.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Dengan sindikat prostitusi dengan menggunakan

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.